Selamat malam pendengar Duta Nusantara FM 98,5 FM. Bersama saya Kelvin dan juga ditemani Linda. Kita akan menemani Anda selama 2 jam mendatang dari jam 6 sampai jam 8. Dan pastinya kita akan mendiskusikan topik-topik yang menarik nih. Dan juga kita juga akan memutarkan lagu-lagu Indonesia yang kalian pernah dengarkan sebelumnya. Dan kepada pendengar 98,5 FM, kita ini yang sedang lagi dalam perjalanan pulang, semoga dilancarkan perjalanan pulangnya dan juga bisa sampai ke rumah dengan selamat. Dan juga bagi pendengar-pendengar yang sudah sampai di rumah dan sedang menyantap makan malam, semoga dimasakkan ya makanannya. dan juga kepada pendengar kita sekalian, saya akan putarkan dua lagu dan setelah itu kita akan memulai segmen-segmen kita. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM. Jadi ini sekarang saya ditemani sama Linda nih. Apa kabar Linda?
1: Baik, Kelvin. Apa kabar Kel?
0: Baik-baik. Ada nggak cerita-cerita yang mau diceritain dari weekend yang lalu?
1: Weekend yang lalu? Kayaknya sih not much ya. Kayaknya weekend aku kayaknya selalu
0: istirahat.
1: Selalu ya, istirahat. Terus oh, aku ada teman aku dari Indonesia datang ke sini.
0: Liburan.
1: Liburan dia.
0: Oh, berapa lama liburannya?
1: 11 hari. Dari 11 hari. Hari apa gitu dia datang, nanti Sabtu dia pulang. Best friend gitu.
0: Oh, best friend. Berarti dari pas zaman SMP. Kecil SMP. Oke, okay. Jadi masih kontak-kontakan.
1: Masih.
0: Oh, jadi
1: lumayan
0: udah
1: sih.
0: Udah diajak kemana aja nih?
1: Menarik. Jadi sebenarnya pengen banget ngajakin dia ke banyak tempat, cuman yep, karena lagi terbatas dan apa namanya lagi hamil gede, jadi
0: susah.
1: Ternyata udah nggak ada tenaganya, udah nggak ada ternyata. Jadi aduh, lambat banget. Terus jalannya udah terlalu lama.
0: Jadi maksimalnya ini kalau misal keluar berapa lama nih? Udah harus pulang?
1: Sebenarnya nggak bisa lama-lama, tapi kita lihat eventnya apa. Kalau misalnya eventnya penting, aku paksain supaya. Okay, tapi habis itu besokannya tepar, udah nggak bisa, udah nggak ada tenaga lagi.
0: Udah seharian ya.
1: Kalau misalnya yang biasa-biasa aja gitu, ya sebenarnya tuh 2 jam 3 jam udah nggak bisa, udah maksimal. Kevin.
0: Oh, oke okay juga lo 2 jam 3 jam. Yeah. Saya kadang 2 jam 3 jam juga udah mau pulang.
1: Udah pulang. Oh iya ya, kenapa bisa lama gitu ya 2 jam 3 jam ya?
0: Tapi 2 jam 3 jam.
1: Tapi ya gitu sih. Cuman bawa dia jalan-jalan ke ya tempat-tempat yang hype di Sydney aja sih.
0: Di Opera House sudah.
1: Opera House, terus ke QVB.
0: Yap.
1: Terus apa lagi ya?
0: Di taman yang samping Opera House?
1: Botanical.
0: Yeah.
1: Udah itu kita masuk ke sana, terus kita tadinya tuh rencananya mau lihat Benny the Seal.
0: Benny the Seal.
1: Tahu enggak?
0: Yang di Taronggazu?
1: Bukan.
0: Oh,
1: dia
0: yang
1: suka apa namanya berjemur di bawah.
0: Oh, saya tahu yang di tangga Opera House itu.
1: Betul,
0: iya,
1: iya,
0: iya, iya.
1: Cuma kemarin akhirnya nggak jadi kesana, lupa, nggak tahu karena apa. Terus apa lagi ya, udah sih rata-rata masih yang touristy.
0: Iya, tapi yang city daerah city udah tercover.
1: Udah
0: udah cukup lah,
1: cukup ya,
0: udah cukup
1: menunjukkan
0: lah.
1: Sydney itu seperti apa ya.
0: Opera House kan biasa sudah kayak tujuan semua orang untuk datang ke Australia, apalagi di sini mau lihat Opera House. Kalau udah lihat udah bagus. Untuk itu juga sekaligus lihat Harbour Bridge-nya juga, kan. Jadi udah
1: 2-in-1.
0: Udah 2-in-1, udah semuanya. Jadi impresinya temennya itu apa?
1: Impresinya sih dia senang pasti, karena apa namanya? Bersih gitu ya.
0: Bersih, iya. Yeah.
1: Terus rapi. Terus
0: enggak macet.
1: Macet sih.
0: Oh, macet.
1: Dia bilang, oh ya lumayan rame sama mobil aja sih.
0: Iya, apalagi weekend ya.
1: Iya, apalagi weekend. Terus apalagi ya, dia suka sih karena datang ke sini cuacanya lagi cerah, langit biru.
0: Langit biru.
1: Udara bagus.
0: Yep.
1: Cuman dia kedinginan.
0: Iya, pastilah. Kita orang Indonesia kalau baru datang.
1: Betul.
0: Pasti.
1: Sampai menggigil. Sekarang aja kita masih kedinginan.
0: Masih, iya. Masih sih, tapi memang cuacanya sangat mendukung sih di last 2 weeks ya, dua minggu ke belakang itu kayaknya cuacanya biru aja, tapi terus terik, tapi agak dingin.
1: Iya, anginnya ya.
0: Anginnya itu yang bikin dingin.
1: Kemarin itu windy banget.
0: Iya, windy banget. Iya. Hari ini juga lumayan windy. Apalagi fokusnya tulis 19 degree, tapi ngerasanya kayak 12. Iya. Karena angin-anginnya.
1: Apa mungkin karena kita mau ganti musim?
0: Ganti musim ya, mungkin ya.
1: Udah mulai ya?
0: Udah mulai, soalnya kan Agustusnya ini udah tanggal 11 ya.
1: Oh iya.
0: Ini bulan terakhir, setelah ini bulan depan itu udah spring.
1: Oh, spring itu startnya September ya?
0: September ya, jadi spring itu September, Oktober, November. summernya itu baru mulanya pas Christmas, Desember.
1: Oh iya.
0: Desember, oh, Januari, iya, Februari. Iya, benar-benar. Ya, jadi ini udah bulan terakhir.
1: Mm. Jadi, aduh, ya. Akhirnya.
0: Akhirnya udah mau berakhir. Mm-mm. Dan juga bisa kita lihat kan kalau misalnya pagi itu, saya hari ini bangun pagi sih jam 5.30, mm-hmm. jam 6.30 gitu mataharinya udah nampak.
1: Iya, yeah. Iya bener, yeah. Udah sunrise ya.
0: Udah sunrise, soalnya yeah, sebelumnya yeah. kan kayak jam 7,
1: yeah,
0: jam 7 baru kan. Yeah, yeah. Jadi sekarang udah 6.30, jadi ini udah tandanya itu udah mau daylight saving beberapa bulan ke depan.
1: Berarti kita sama Indonesia bakal berbeda 4 jam ya?
0: 4 jam.
1: Kalau gak salah ya. Karena kan sekarang kita 3 jam sama Jakarta.
0: Yep. 4 jam ya. Soalnya ntar kita bakal mundur. Enggak, iya. Maju. Maju ya?
1: Mundur 4 jam gitu?
0: Maju.
1: Kalau sekarang kan kita mundur 3 jam. Berarti nanti kita mundur 4 jam.
0: 4 jam ya. Itu antara 3 atau 4 jam.
1: 3. Mm-hmm. I see.
0: Tadi ya. Udah agak jauh.
1: Gitu aja sih weekend aku. Kalau Kelvin kalo gimana nih?
0: Weekend saya ya. Semalam, bukan semalam. Saya selalu pikir kita siaran itu hari Senin. Tapi enggak, hari Selasa.
1: Yeah.
0: Udah ada satu hari terlewatkan setelah weekend. Mm-hmm. Saya hari Minggu ya. Hari Minggu saya ada pergi ke Community Garden nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Community Garden ini di Queen's Park. Jadi di daerah Eastern Suburb. Okay. Dia Community Garden itu seperti ada taman tuh yang di... bisa di public park, bisa juga di kompleks perumahan. Yang saya pergi ini di kompleks perumahan, ini community gardennya ini untuk orang-orang kumpul di taman ini sekaligus harvest buahnya, sayurnya, sekaligus bantu-bantu. Community garden ini di Queen's Park, jadi di daerah Eastern Suburb. Dia community garden itu seperti ada taman tuh yang di bisa di public park, bisa juga di kompleks perumahan. Yang saya pergi ini di kompleks perumahan, ini community gardennya ini untuk

0: Minggu itu dari jam 9 sampai jam 12.
1: Okay.
0: Jadi ada temen kan yang tinggal di daerah sana, dia ngajakin, datang yuk.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya ke sana mampir-mampir, lihat tamannya bagus-bagus, banyak buah, banyak apa namanya?
1: Sayuran.
0: Sayur-sayur.
1: Oh.
0: Ya, herbs-herbs juga banyak. Terus juga rapi. Jadi pas hari Minggu itu datang bantu-bantu potong ranting pohon.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, soalnya kan banyak cewek di sana juga, jadi cowok-cowoknya disuruh manjat-manjat potong ranting.
1: Iya.
0: Ya, soalnya ada pohon yang gede-gede juga.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi disuruh potong itu. Setelah itu kita makan siang.
1: Dari hasil
0: panennya. Jadi ada apa namanya? Ada snow pea.
1: Ya. Itu ya, kacang.
0: Ya, kacang.
1: Benar kan?
0: Snow pea, iya sih.
1: Snow pea. Sama, yang hijau itu bukan
0: yang
1: sih?
0: Hijau, ya, iya, yang gede,
1: yang
0: hijau.
1: Gede, iya,
0: ya, yang hijau yang gede. Terus juga ada makan herbs-nya juga dibikin salad.
1: Okay,
0: jadi ada timun, ada tomat, ada bawang segala macam.
1: Oh,
0: ya.
1: Seru
0: sih. Tapi ada juga mereka bawain kayak pie juga.
1: Mm-mm.
0: Soalnya kan banyak sayur, jadi ada yang bawa pie.
1: Iya, iya.
0: Gitu.
1: Oh, orang lain yang
0: orang bawa. Lain bawa, tapi bukan dari gardennya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kalau enggak kita kayak kambing dong.
1: Yeah.
0: Makan sayur semuanya.
1: Enggak ada makanan utamanya.
0: Enggak ada makanan utamanya, makan sayur
1: makan
0: semua.
1: Sayur, iya,
0: sama
1: iya.
0: Buah gitu kan.
1: Seru banget.
0: Iya, seru banget. Sebenarnya seru banget. Jadi kayak kita juga dapat tips-tips juga dari mereka. Jadi saya makin belajar gitu.
1: Yeah.
0: Mereka ada kayak jadwal untuk taruh pestisida atau
1: yeah.
0: Ada jadwal taruh pupuk, kapan taruh pupuknya, yang mana yang lebih bagus untuk full sun, mana
1: full
0: yang enggak.
1: Iya, iya, iya. Kenapa tiba-tiba bisa ke sana, Kyung?
0: Diajakin teman dan juga hobi juga sih.
1: Hobi gardening?
0: Iya, saya hobi juga.
1: Oh,
0: saya entah kenapa pas pindah ke Australia, ini hobi salah satu hobi yang muncul.
1: Oh.
0: Ya, mula-mula dari tanam daun mint.
1: Mm-mm.
0: Sekarang saya ada passion fruit.
1: Oh.
0: Saya ada, iya. Saya ada eggplant.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, eggplant, terong, terong.
1: Terong.
0: Saya juga pernah
1: buah
0: tomat.
1: Juga ada. Oh, tomat saya.
0: Tomat, iya. Buah enggak begitu sih. Saya ada passion fruit itu sebenarnya juga soalnya saya tinggal di apartemennya. Jadi
1: lahannya
0: itu enggak cukup. Jadi
1: jadi
0: enggak bisa sih sebenarnya tanam-tanam buah.
1: Buah.
0: Jadi itu untuk sayur atau apa namanya? Yang herbs gitu
1: ya.
0: Bisa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya.
1: Itu aja udah lumayan menghemat loh.
0: Udah lumayan sih. Iya, sebenarnya sangat menghemat sih kalau misalnya ada sayur-sayur gitu, herbs-nya enggak usah beli lagi.
1: Iya. Karena kayak misalnya mint, coriander gitu. Enggak tahu kamu tanam itu.
0: Saya ada mint, coriander.
1: Coriander.
0: Saya ada parsley juga.
1: Kan?
0: Iya, ada turmeric.
1: Oh,
0: juga
1: banyak ya. Yeah.
0: Banyak sih. Saya juga ada jahe. Jahe saya ini sebenarnya interesting sih. Saya ada jahe kan. Jadi saya juga ada fish tank.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada pelihara ikan.
1: Pelihara ikan.
0: Jadi ini jahe ini sebenarnya saya pernah eksperimen nih. Saya taruh di atas air fish tank. Terus banyak bunga-bunganya. Estetik.
1: Oh.
0: Iya. Yeah. Bagus sebenarnya.
1: Jadi ditanamnya di situ sekarang?
0: Sekarangnya di sana.
1: Di...
0: Tapi nggak berbuah jahenya lagi. Iya.
1: Wow, Kelvin
0: diem-diem.
1: Yeah. Ternyata dia gardening di rumah.
0: Gardening, iya.
1: Aku jadi merasa kalah. Masa ini perempuan dasar.
0: Gak kan bisa start, bisa sekarang.
1: Bisa sih, waktu itu aku cuman baru, karena kan suka bikin makanan Indo kan daun bawang ya, apa-apa daun bawang.
0: Daun bawang banyak. Apalagi makanan Indonesia banyak.
1: Iya,
0: rempah-rempahnya.
1: Sebenarnya. Paling enggak nanam cabe.
0: Iya, cabe itu mudah sih.
1: Iya ya.
0: Ya, saya pernah juga cabe. Cabe saya juga pernah, saya ganti-ganti. Kalau bosan ganti. Soalnya enggak ada banyak tempat juga kan.
1: Jadi kamu tanamnya di pot?
0: Tanamnya di pot.
1: Beli pupuk gitu.
0: Beli pupuk. Sekarang pupuk saya pakai air ikan.
1: Oh.
0: Iya. Jadi saya suka sih karena saya ada pelihara ikan dan juga ada gardening sedikit.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pupuk saya gratis.

0: Jadi air dari ikan itu disiram aja. Terus kalau udah turun airnya dari fish tank ditop up
1: lagi. Mm-hmm. Nanti habis itu di jadi filternya itu dimasukin si air kotornya itu dimasukin ke
0: tanaman-tanaman. Iya, soalnya itu vitamin buat mereka.
1: Betul. Oh, yeah. Ya ampun. Sambil menyelam minum air ya.
0: Sambil menyelam minum air dan juga banyak sih tips-tips yang bisa apa kalau misalnya pendengar-pendengar kita ini mau tahu, ada juga kalau misalnya kita Google tanaman-tanaman apa yang bisa kita tanam itu dan kita nggak usah pakai pestisida. Soalnya kayak kalau nggak salah cabai itu kalau ditanam itu ulet-uletnya nggak bakalan datang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, oke.
0: Itu bisa sih kalau misalnya ada hobi tuh, hobi research itu bisa tuh di pestisida nggak usah beli, pupuk nggak usah beli, cuma siram air doang.
1: Cabai ya?
0: Cabai, saya ingin cabai. Yeah.
1: Oke. Okay. Aku harus mulai nih.
0: Iya, mulai.
1: Karena Kelvin sudah.
0: Sebenarnya mudah sekali sih.
1: Sebenarnya iya
0: mudah
1: sih.
0: Mudah sekali, iya.
1: Tapi memang mesti research itu.
0: Mesti research.
1: Dan nyoba ya.
0: Nyoba-nyoba. Dan juga ada juga salah satu hobi yang sekarang saya tekunin nih. Dia namanya hydroponik.
1: Oh, iya, oke.
0: Okay. Hydroponik. Jadi saya lagi mulai-mulanya coba-coba nih hidroponiknya.
1: Hidroponik itu kan
0: cuma air doang, nggak ada tanah.
1: Okay. Yeah. Berarti kan kamu harus bikin, nggak tahu ya kalau lihat di TV-TV itu ada selangnya, ada ininya.
0: Iya. Yeah. Tapi nggak usah sampai gitu complicated sih. Kalau ada baskom, ya ada baskom tuh atasnya itu taruh papan kan di lubang-lubangin, terus taruh kontainer di lubang-lubang itu. Yeah. Taruh apa bijinya. Terus airnya juga ditaruh, nutrisi itu ada sih sebenarnya kalau dijual online.
1: Oh
0: ya, nggak se kompleks yang Linda pikirkan
1: itu ya,
0: yang selang-selang
1: ya.
0: Gitu itu
1: oh,
0: udah
1: itu enggak ya,
0: itu udah sangat advance.
1: Iya, itu advance.
0: Udah advance sampai selang ditaruh kan, terus supaya
1: iya, aku pikir kayak gitu.
0: Iya. Bisa.
1: Terus
0: yang
1: ada
0: cuma
1: sunshade-nya gitu, enggak dia enggak langsung full kena matahari gitu kan?
0: Iya, itu untuk apa? Trap kelembapannya.
1: Oh, oke. Iya. Iya. Oh.
0: Jadi supaya lebih lembab kan sayurnya lebih suka.
1: Iya,
0: tapi banyak sih sebenarnya kalau misalnya
1: mau dicoba ya.
0: Pendengar ya, ada hobi tentang gardening itu bisa gardening yang biasa, bisa mungkin hidroponik kalau misalnya nggak suka menanam-menanam di tanah gitu. Dan juga mungkin bisa ke community garden aja.
1: Iya,
0: kayak di meetup-meetup gitu, kalau ada community garden di suburb kalian bisa datang
1: ikutan ya.
0: Ikut, nggak usah tanam, itu biasanya orang-orang bakal bantu. Orang-orang bakal bantu dikasih itu kayak misalnya ini baskomnya kamu, baskomnya Kelvin, ini baskomnya Linda. Ya, biasa community garden itu kayak begitu. Entar pasti ada orang yang
1: mengurus.
0: Paling jago. Jago kayak, "Oh, ini kamu tanam kamu ini udah mau mati nih. Kamu harus taruh ini." Jadi di setiap minggu itu diajarin. Ya. Yeah.
1: Tapi maksudnya kita nanam di tempatnya dia gitu.
0: Nanamnya ya di tempat dia.
1: Terus nanti kita datang setiap mungkin setiap hari
0: Minggu.
1: Weekend gitu, terus mau ngeliat, mau ngecek gitu.
0: Yeah.
1: Oh gitu konsepnya.
0: Gitu konsepnya, setiap minggu. Tapi yang saya pergi ini yang hari Minggu, saya find out kalau semua orang itu juga ada kunci.
1: Oh.
0: Iya, jadi kayak community gardennya itu di kompleks perumahan, tapi dia separate dari gedung-gedungnya. Jadi kamu ada kunci ini, bisa akses community gardennya.
1: Akses ke gardennya. Community garden. Aku baru tahu.
0: Iya.
1: Ih, menarik banget.
0: Menarik banget, iya. Saya juga baru tahu sih sebenarnya se-convenient itu. Saya tahu konsep community garden, tapi saya nggak tahu kalau misalnya bisa akses setiap hari. Iya.
1: Aku pikir itu ada orang yang buka tamannya. Terus misalnya dia mau jualin tanamannya gitu. Maksudnya mau jualin hasilnya. Terus nanti orang-orang bisa datang gitu, misalnya tiap weekend dia bayar gitu aku pikir yang kayak gitu, ternyata enggak ya. Jadi masing-masing tuh memang dikasih lahan istilahnya.
0: Dikasih kayak sudut lah.
1: Iya, sudut untuk nanem. Mm-hmm. Nanti aku yang ngurusin gitu, aku yang manage.
0: Iya, kamu yang manage.
1: Terus nanti ada juga yang dari mereka yang bantu kelola juga.
0: Bantu
1: gitu
0: kelola, ya. Iya. Kayak ada team leader lah.
1: Team leadernya.
0: Iya, ada team leader. Jadi setiap minggu ketemu, semuanya datang. Terus cek, ngobrol-ngobrol, makan-makan. Mm. Terus during the day kalau misalnya mau datang juga bisa kalau mau panen.
1: Panen.
0: Dan biasa juga saya pas ngobrol sama mereka, mereka juga sangat chill. Kayak misalnya kamu nggak ada kan, herb kamu masih belum tumbuh. Mm-hmm. Saya ada banyak,
1: ada.
0: Potong aja saya punya.
1: Oh.
0: Iya. Jadi
1: oh,
0: itu seperti,
1: so nice.
0: Iya seperti apa namanya, memang passion lah untuk gardening.
1: Oh.
0: Ya, jadi dia mungkin juga udah bosen sama parsley-nya gitu tiap
1: ambil
0: minggu.
1: Ambil aja nih.
0: Ambil aja daripada mati kan.
1: Oh, kayaknya ini ya, kayaknya mereka tuh buka community garden tuh karena mungkin enggak semua orang punya lahan.
0: Iya, betul juga sih. Iya, ada beberapa gitu yang enggak ada.
1: Iya.
0: Lahan yang mungkin tinggal sama orang.
1: Mm-hmm.
0: Tadi juga gak
1: ya, kayak
0: banyak
1: di apartemen gitu kan memang susah dibanding yang punya tanaman taman di belakang bisa nanam. Oh,
0: yang ada
1: it's
0: rumah.
1: A good idea loh.
0: Itu good idea sekali.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ada community garden di daerah-daerah
1: pendengar
0: semua semuanya
1: sih,
0: bisa didatengin. Itu biasanya free juga.
1: Free ya?
0: Iya, saya udah pernah sih beberapa community garden, saya gak pernah bayar sih.
1: Untuk ambil hasilnya juga gak pernah bayar?
0: Gak pernah bayar, iya. Semua orang kayak, gimana
1: ya?
0: Ambil aja. Jadi saya pulang pas hari Minggu, banyak herb yang saya ambil.
1: Oh.
0: Ya mereka gak kayak, jangan dong, saya besok mau masak. Gak yang kayak begitu.
1: Jangan ambil dong, ini aku baru nanem nih, susah.
0: Iya, gak ada yang kayak begitu sih.
1: Oh, gak ada ya?
0: Ya saya dapat kentang. Kalau nggak salah,
1: kentang
0: saya,
1: lumayan loh,
0: iya,
1: ya.
0: Kentang lumayan. Jadi saya bisa masak kentangnya. Saya dapat kentang, saya dapat koriander, dan saya juga dapat daun bawang.
1: Oh, lumayan banget.
0: Lumayan banget. Cuma datang, potong ranting pohon doang.
1: Iya.
0: Terus dikasih makan lagi.
1: Oh iya, dikasih makan juga.
0: Iya, jadi ya win-win lah.
1: Iya. Itu buat satu, maksudnya untuk nambah-nambah bahan makanan satu minggu sih lumayan loh.
0: Iya bisa.
1: Kalau misalnya orang datang tiap hari gimana? Gak apa-apa?
0: Harusnya sih gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak ada sudutnya itu biasa gak dikasih kunci.
1: Oh iya, harus ada pemiliknya.
0: Iya harus ada kayak kamu kontribusi sama tanam saya sama apa? Community garden ini. Jadi kamu bisa datang setiap hari. Mungkin kamu mau ambil ambil jagung. Boleh. Atau mungkin mau datang during the week gitu. Soalnya kadang juga tanaman ini kan gak bisa cuma seminggu sekali juga. Jadi kadang kalau misalnya gak hujan gitu, mereka adalah gitu. Oh, ada gak yang datang during the week gitu. Jadi dibantuin.
1: Oh, ya, tetap harus ada kontribusinya ya.
0: Harus ada kontribusi lah.
1: Bisa.
0: Gak semua gratis.
1: Iya.
0: Tapi ya fleksibel gitu. Kalau misalnya setelah kerja datang.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Jadi lebih relax sih. Seperti yang Linda bilang, kalau gak ada lahan, gak ada tempat untuk bercocok tanam, tapi mau gardening, bisa di community garden. Terus kalau mau ambil herbs gitu.
1: Herbsnya.
0: Ya mau.
1: Karena lumayan
0: nabung,
1: sih.
0: Ya.
1: Daripada kita kayak ke supermarket gitu kan dijualnya $2 loh satu bunch.
0: Iya. $2 itu juga apa kan accumulate kan?
1: Iya.
0: Kalau setiap minggu ambil gitu daripada gratis. Bisa ditabung.
1: Ditabung $2.
0: Tapi
1: menarik banget.
0: Iya,
1: jadi
0: menarik.
1: Pendengar-pendengar nih mesti cari tahu juga nih.
0: Iya.
1: Ini salah satu cara untuk menginisiasi ini ya, apa, penghematan.
0: Penghematan, ya. Apalagi kita kan apa namanya merantau ya.
1: Iya.
0: Jadi yang kayak begini-begini nih sangat penting sih, ya. Jadi kayak menurut saya ya bercocok tanam, memasak, mandiri penting sekali. Soalnya udah nggak ada keluarga kan yang bisa dikunjungi gitu.
1: Mm-hmm.
0: But mau dong satu daun bawang dari Iya. Kulkas kamu enggak ada. Iya. Gitu. Jadi semuanya kita cari, kita sendiri. Makan sendiri. Iya. Iya. Jadi ya agak susah lah. Iya. Tapi iya sih itu weekend saya hari Minggu.
1: Hari Minggu ya.
0: Tapi kita udah ngomong terlalu lama nih.
1: Lama nih, iya. Iya. Mungkin bisa diselingin dengan
0: lagu ya. Lagu dari Bernadia. Okay. Dan selamat mendengarkan.

0: Masih bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM dengan saya Kelvin dan Linda. Dan di segmen ini nih kita mau ngomong tentang momen yang sakral.
1: Oke. Momen yang sakral. Apa itu momen sakral, Kelvin?
0: Karena berhubung entar saya weekend ini bakal pergi ke pernikahan sepupu keluarga. Jadi saya mau nih nanya-nanya nih tentang pernikahan. Dan mumpung Linda kan sudah menikah.
1: Iya, betul.
0: Kan? Jadi apa-apa aja sih yang bisa Linda share tentang planning pernikahan? Mungkin bisa kasih tips buat saya.
1: Oh iya, karena ini perlu diumumin juga enggak di sini enggak ya. Kenapa abisnya kalau misalnya kasih tips buat Kelvin?
0: Ya, mungkin bisa jadi bahan aja pertimbangan, ya.
1: Iya. Oh iya. Kalau dari aku, waduh. Kalau dari aku sih tips pernikahan aku sebenarnya persiapan pernikahan aku agak beda ya.
0: Agak beda.
1: Jadi background ceritanya adalah aku menikah waktu COVID season.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi bayangin aja COVID itu nggak banyak perayaan kan sebenarnya. Yep. Kan.
0: Karena kita
1: kan
0: semua tinggal di rumah. Iya.
1: Nggak ada apa-apa. Terus aku itu menikah di akhir-akhir COVID udah mau selesai, tapi masih kayak harus pakai masker, tidak boleh berkerumun, tidak boleh, harus berjarak gitu. Jadi waktu menikah kesimpulannya adalah murah dan sedikit orang yang datang. Terus udah gitu.
0: Yang penting pasangannya yang benar.
1: Iya, yang penting pasangannya yang benar. Terserah deh mau konsepnya kayak apa, tapi yang penting pasangannya harus yang benar. Karena kan lifetime ya.
0: Iya, lifetime. Itu lama ya.
1: Iya, lama. Setiap hari bangun tidur ngelihat pasangan kamu kalau salah pilih. Aduh.
0: Aduh.
1: Lari.
0: Lari.
1: Run.
0: Berarti yang penting pasangannya itu yang benar. Iya. Kalau weddingnya sih kayaknya cuma kayak perayaan gitu.
1: Betul. Tapi memang sebenarnya di persiapan pernikahan itu memang akhirnya kekompakan, kerjasama sama pasangan tuh teruji loh.
0: Teruji.
1: Teruji. Bener-bener teruji.
0: Oke.
1: Okay. Kayak misalnya apakah pasangan kamu thoughtful juga nih dalam perencanaan pernikahan ini? Karena kan kita kan pengennya semua dikerjain bareng-bareng dong. Kita bisa ngerasain happy-nya sama-sama gitu. Bisa ngerasain saling bantu, saling kasih ide, saling ini, itulah komunikasi dan semuanya. Tapi kalau pasangan, salah satu dari pasangan kita, maksudnya salah satu dari kitanya pasif, kan jadi
0: susah ya. Jadi yang satunya susah. harus step up gitu.
1: Step
0: jadi
1: up terus.
0: Udah gak bareng.
1: Iya. Dari situ sebenarnya udah kebaca, Kelvin.
0: Oh, oke. Oke.
1: Ya, aku bersyukurnya kita sama-sama excited untuk mempersiapkan semuanya. Semua dikerjain bareng, nabung bareng, ngadepin masalah bareng.
0: Iya, soalnya partnership ya.
1: Partnership.
0: Iya.
1: Sampai nanti tua juga kan apa-apa semua kerjainnya barengan.
0: Bareng. Oh, oke.
1: Okay. Kalau konsep pestanya, aku pribadi sih orangnya enggak festif ya, maksudnya enggak yang ayo undang
0: heboh
1: 500 orang gitu enggak.
0: Iya.
1: Capek banget.
0: Iya, capek mau say hi sama semua orang juga.
1: Aduh,
0: kapan duduknya?
1: Iya, apalagi acara-acara malam wedding gitu kan. Kalau Kelvin suka datang ke weddingan orang dulu waktu masih kecil, yang kita harus salam.
0: Salam semua orang, iya.
1: Enggak deh.
0: Jadi berarti weddingnya itu enggak tradisional sekali ya?
1: Enggak, intimate ya dulu. Kalau istilahnya tuh orang bilangnya intimate. Aku enggak banyak sih waktu itu, kayaknya cuma 100 ya. 100 undangan, tapi kan belum tentu banyak yang, maksudnya datang kan.
0: Oh, 100 undangan itu ukuran udah gede sih menurut saya.
1: Tapi yang datang, itu undangan yang tersebar tuh 100. Tapi yang datang kan bisa kurang dari itu.
0: Okay.
1: Biasanya kayak orang tuh bisa yang 300 dari keluarga A, 300 dari keluarga si prianya, wow. Gitu.
0: Jadi 600.
1: Jadi 600, belum lagi nanti ada plus-plusnya, ada bawa ini, bawa sus, bawa anak, bawa...
0: Iya, benar sih. Suster semuanya sama asisten rumah tangga.
1: Asisten rumah tangga.
0: Tapi itu tipikal pernikahan-pernikahan di Indonesia.
1: Iya, benar sih. Di sini kita nggak nemu ya.
0: Di sini gitu ya. Kalau misalnya saya sebenarnya attend pernikahan sih 100 udah...
1: Banyak ya?
0: Udah banyak. Bukan yang gede, wow, kayak gitu. Tapi nggak termasuk kecil.
1: Iya.
0: Kecil itu kayak 30 gitu. Atau enggak 50 top kayak begitu. Saya juga udah pernah pergi ke pernikahan yang se 30-50.
1: Iya.
0: Itu rata-rata banyak sih yang kayak begitu sebenarnya. Tapi yang 100 saya sebenarnya
1: belum.
0: Ada. Tapi saya sebenarnya berpikir 100 itu enggak kecil.
1: Gede ya, karena udah ratusan gitu ya.
0: Udah ratusan, udah 3 digit.
1: Udah 3 digit, iya benar. Tapi memang waktu kemarin sih kalau dilihat 100 undangan yang tersebar, tuh yang datang tuh enggak 100 atau 100 berapa gitu, tapi malah memang lebih kurang karena COVID.
0: COVID, iya. Jadi juga concern tentang jaraknya sama apa? COVID-nya.
1: COVID-nya benar. Dan lebih murah.
0: Oke.
1: Karena semuanya setengah harga.
0: Semuanya setengah. Oh iya, karena COVID ya. Masih...
1: Karena dia baru mau mulai bangkit lagi nih dari
0: di daerah wedding. Jadi di apa namanya di.
1: Iya di ini lagi dia kasih tuh promo.
0: Iya dikasih promo supaya dihidupkan lagi.
1: Dihidupkan
0: industrinya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Oh, oke.
1: Itu sih. Tapi itu kan pengecualian ya. Itu kan karena COVID.
0: Iya. Tapi iya. Kalau misalnya wedding planner?
1: Iya, aku pakai.
0: Oh, pakai wedding planner. Jadi dibantu
1: aku
0: semua.
1: Aku juga kaget aku bisa hire wedding planner. Karena dia ya itu pokoknya dari wedding planner, fotografi, terus band.
0: Iya.
1: Band kan harus nyewain alat musiknya.
0: Iya.
1: Terus venue, catering
0: ya, makanannya penting.
1: Nah itu tuh ya kayaknya sebenarnya aku tuh beda banget sih Kel, karena itu semuanya setengah harga.
0: Tapi semua yang disebutin Linda itu semuanya sebenarnya komponen-komponen yang utama loh, essential. Untuk yang mungkin wedding planner-nya itu luxury ya.
1: Sebenarnya sih dia karena dia udah pengalaman cukup lama aja, dan pas itu kita entah gimana kita dapet dia promo, dan aku tuh cuman kasih list kebutuhan aku apa aja. Bukan aku pengen sama ini, aku nggak ngomong gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi mereka
0: diserahin.
1: Yang cariin planner tuh kan kayak gitu ya. Kalau organizer itu kita udah tahu kita mau apa, misalnya vendornya si A, vendor fotografi B gitu. Nah, kasih semua kontak personnya ke organizer, kamu yang organize gitu.
0: Oh, berarti itu beda ya, planner sama organizer. Berarti
1: makanya planner lebih mahal.
0: Oh, berarti Linda tinggal ongkang kaki doang.
1: Iya, wow. Makanya saat itu.
0: Wow. Tapi kalau misalnya nggak ada wedding planner itu semuanya di
1: harus sendiri.
0: Di plan sendiri, wow.
1: Tapi aku punya temen Kel, ini tips buat Kelvin juga ya.
0: Iya, apa tipsnya?
1: Kelvin kan cuma mau denger tips aja kan, untuk masa depan kan.
0: Untuk masa depan mungkin ada plan.
1: Ada plan, iya.
0: Tapi jangan di-share dulu.
1: Oh iya. Jadi Excel aja Kel, catet di ini.
0: Oh iya, Excel, iya. Yep.
1: Sesederhana itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Excel aja. Jadi ada temen aku, dia rajin sih memang. Jadi kerjanya tuh kayak bagus gitu, tertata misalnya. Kami juga dulu waktu menikah juga kita Excel, kita taruh aja gitu. Jadi aku sama suami bisa lihat, bisa sama-sama ngisi, bisa sama-sama ya, kita bisa sama-sama tracking gitu.
0: Iya.
1: Makanya pentingnya partnership tuh gitu, jangan biarkan kamu sendiri ngurusin semua sendiri ya.
0: Ah, okay. Wow, itu sebuah tips yang bagus sih. Kalau misalnya semuanya harus lebih organized, kalau misalnya ada bantuan juga harusnya juga ada Excel-nya jadi bisa
1: di-track.
0: Di-track ya, bisa di-follow up juga. Okay. Dan kalau misalnya nih ada pertanyaan saya nih, kalau misalnya masalah wedding nih. Udah pernah ke wedding yang gimana aja nih? Kalau misalnya di Sydney atau di Indonesia, apa ada perbedaannya?
1: Yang pasti beda sekali ya.
0: Beda sekali.
1: Beda sekali. Indonesia tuh benar-benar sangat-sangat apa ya? Gede gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena itu kan ya satu kayak yang tadi Kelvin bilang perayaan sakral.
0: Iya. Yeah.
1: Dan besar. Kadang ya mereka kan pesta itu number one ya.
0: Iya. Benar, dan benar.
1: Akhirnya tuh sampai, ini menurut aku ya, akhirnya tuh sampai jadi lupa esensi pernikahannya tuh sebenarnya apa gitu loh.
0: Iya.
1: Apakah kita lagi pengen merayakan untuk apa namanya, kita berdua.
0: Iya.
1: Atau kita
0: mau
1: tuh lagi
0: pesta,
1: mau
0: pesta sama keluarga.
1: Iya. Atau mau show something.
0: Iya.
1: Atau apa gitu loh. Nah kalau aku pribadi sih, memang kita mau merayakan, tapi kita juga gak kepengen kayak terlalu wah-wah gimana gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya tuh nanti pasti jadi beda deh.
0: Mm-mm.
1: Kayak seiring berjalannya waktu ini ya, misalnya kamu mempersiapkan acara untuk 500 orang, akhirnya kamu juga jadi gak bisa nikmatin, ngerti gak sih? Karena saking sibuknya.
0: Saking sibuk, terlalu banyak orang.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Dari ini misalnya kita mengundang 500 orang, ngelisi 500 orang aja sudah.
0: Mungkin ada meja yang juga gak kenal.
1: Iya, makanya.
0: Temennya siapa?
1: Temen bapak saya. Yang udah 10 tahun yang lalu, yang gitu-gitu kan. Maksudnya jadi cari perkara juga, ngapain.
0: Iya, benar sih. Saya setuju sih sebenarnya kalau misalnya perbedaannya. Kalau di apa kampung halaman di Indonesia sih, iya sih, seperti bukan pesta, kadang seperti bukan pesta untuk dua orang, tapi pesta sama keluarga.
1: Iya.
0: Terus juga yang apa?
1: Untuk supaya merekanya yang di
0: melihat kitanya wow.
1: Iya.
0: Kayak begitu ya. Saya ada merasa sih kayak begitu pas saya pulang untuk wedding sama attend wedding di sini. Kalau wedding di sini entah mungkin karena masalah finansial atau apa kan orang lebih undang orang yang benar-benar mereka interaksi gitu.
1: Iya, yang
0: jadi
1: deket,
0: lebih kecil ya. Enggak yang megah sampai ada pentas, ada yang
1: nyanyi. Ada artis ya.
0: Ada artisnya.
1: Iya, aku lupa bagian itu.
0: Iya.
1: Tapi itu memang kalau memang orang yang benar-benar punya uang banyak banget dia bisa undang artis, which is keren sih. Tapi kan lihat deh, akhirnya jadi kayak show kan.
0: Iya, jadi show ya.
1: Jadi jujur aja nih, waktu itu kan waktu aku jadi inget cerita gara-gara kamu bilang ada pentas gitu, ada artis kan nyanyi.
0: Mm-mm.
1: Kita jadi udah nggak fokus sama yang nikahnya loh.
0: Iya.
1: Yang nyanyi harus nyanyi lagi, ayo nyanyi lagi. Aku lebih mendingan ngeliatin kamu yang nyanyi daripada kita ini. Jadi
0: bener
1: lupa
0: sih,
1: kan?
0: Iya. Ada pentas kalau misalnya, pasti ada pentas kalau ngehadirin pernikahan di Indonesia. Kalau misalnya ngehadirin pernikahan di Sydney, biasa hanya mungkin, apa namanya, adalah area untuk berdiri, tapi mereka lebih ke speeches-speeches gitu.
1: Yeah,
0: mereka lebih kayak dari mama, dari papa, dari auntie, uncle gitu.
1: Dari ini, apa, best man gitu ya.
0: Iya, lebih yang kayak begitu. Yeah. Nggak ada yang kayak nyanyi siapa yang mau sumbang lagu atau siapa yang mau sumbang puisi.
1: Iya lebih ini apa, meaningful gitu ya,
0: lebih meaningful ya. Atau enggak
1: game. Tapi pun gamenya di kalau yang di Sydney, pernikahan di Sydney juga untuk kekompakan.
0: Iya, untuk tahu orang sekitar.
1: Apa groom sama bride-nya.
0: Iya.
1: Maksudnya fokusnya balik lagi ke dua pengantin itu.
0: Iya. Kalau di Indonesia
1: bagi-bagi itu
0: dapat. Udah kayak bazar ya.
1: Ya itu kan akhirnya kan ya tamunya memang seneng sih. Dapat grand prize itu kan suka.
0: Apalagi dapat emas ya.
1: Iya. Dulu ada yang kayak dapat iPhone gitu.
0: Iya. Iya, memang beda sih.
1: Beda-beda banget.
0: Lebih kayak ke karnival ya.
1: Iya.
0: Lebih kayak ke karnival ya. Terus gimana ya? Juga lebih ada kayak kalau di Indonesia saya lihat MC-nya selalu yang yang di luar gitu.
1: Iya.
0: Kalau yang kalau di Sydney yang sejauh saya apa attend itu biasa kayak teman baik.
1: Oh iya.
0: Atau enggak?
1: Bukan yang
0: abang
1: profesional banget gimana?
0: Bukan.
1: Gitu.
0: Soalnya mereka juga biasa cuma kayak di depannya selamat siang sama sore
1: greeting
0: ya greeting gitu aja kalau misalnya ada apa speech gitu diperkenalkan tapi nggak ada yang kayak yang profesional yang sampai komedi lah joke atau mungkin kadang juga nyanyi juga
1: yang pokoknya serba bisa gitu
0: ya serba bisa gitu karena kan profesional kan?
1: Profesional wedding master of ceremony kan namanya juga master of ceremonial Kale.
0: Iya.
1: Ya, cuman ya itu sih di Indonesia. Aku jujur aku enggak bisa bikin acara kayak gitu aku enggak bisa.
0: Iya, itu udah pasti harus wedding planner. Atau organizer gitu.
1: Tapi maksud aku tuh as in kayak enggak kebanyakan orang.
0: Kebanyakan
1: iya. Banyak banget yang terlibat terlalu banyak.
0: Iya, kayak kita juga udah enggak kenal orangnya tapi mereka di sana.
1: Iya.
0: Tadi mau nyapa juga. Iya. Kenal gak ya?
1: Ini di undangan gue atau bukan ya?
0: Iya, ini sebenarnya keluarganya pasangan saya atau punya saya?
1: Iya, kalau di sini kan lebih kayak, oh ini teman aku, ini teman SMA aku.
0: Iya, lebih yang kenal-kenal sih. Lebih gak heboh lah. Tapi itu ya, interesting sih soalnya kalau pengalaman kita itu sebenarnya sama.
1: Iya, iya.
0: Mungkin benar ya, mungkin ada benarnya.
1: Iya.
0: Iya, mungkin ada benarnya.
1: Dan juga mungkin ada yang suka kayak gitu juga, yang rame. Which is ya, preference lah balik lagi.
0: Preference lah kalau misalnya lahir dan grow up di Indonesia, terbiasa sama yang itu.
1: Iya.
0: Mungkin itulah apanya defaultnya.
1: Iya, defaultnya begitu.
0: Defaultnya kayak begitu, jadi enggak tahu yang lain lagi. Jadi ya.
1: Iya, benar. Enggak ada pembanding ya.
0: Enggak ada pembanding. Iya. Sepupu saya weddingnya megah, saya juga harus megah.
1: Iya.
0: Kayak yang begitu, karena udah nggak ada lagi pilihan lain.
1: Takutnya nanti jadi kok ada beda sendiri gitu. Ya.
0: Iya atau enggak? Oh, kok saya mungkin nggak lebih megah dari mereka.
1: Iya.
0: Kayak begitu begitu. Itu pengalaman saya ya. Itu pengalaman saya kayak ada yang kayak membanding-bandingkan atau enggak? Oh, saya harus lebih megah dari dia lah.
1: Paling sedikit tamu lah yang suka ngomongin ya.
0: Iya.
1: Yang akhirnya nyampe ke kuping. Nyampe ke kuping kita juga.
0: Iya.
1: Ya udah.
0: Iya. Oke deh, kita selesaikan segmen ini dan kita bakal balik lagi dengan topik-topik yang menarik.
1: Menarik lainnya.
0: Oke.

0: Masih bersama kita di Duta Nusantara FM 98,5 dengan Kelvin sama
1: dan Linda. Kita mau lanjutin obrolan yang tadi kali ya.
0: Yes.
1: Sebenarnya masih menarik soalnya.
0: Masih menarik. Linda suka nih topik-topik wedding.
1: Topik-topik wedding padahal udah berlalu.
0: Masih reminiscing ya?
1: Masih reminiscing. Iya, tadi kita mau ngobrolin soal lanjutan dari topik wedding nih. Soal karena kan kita udah lumayan lama tinggal di sini kan, kayak Kelvin juga udah lama tinggal di sini, udah punya teman banyak. Udah sering juga mungkin, ya bukan sering sih, apa pernah attend wedding
0: di Sydney.
1: Yep. Baik itu teman-teman dari Indo atau teman-teman asli orang Australia.
0: Orang sini, iya.
1: Apa yang paling memorable khususnya di acara wedding ya, wedding di Sydney ini apa?
0: Yang paling memorable sih sebenarnya yang saya sampai nangis ya sebenarnya. Saya entah kenapa nangis pas pas wedding kan. Ini teman saya nih, teman baik saya, dia orang sini tapi backgroundnya orang Filipin. Jadi weddingnya di pantai. Ada wedding planner kan. Jadi entah kenapa vibe-nya berubah gitu. Berubah pas apa lagunya dimainkan. Jadi lagu itu lagunya lagu mellow. Jadi pas saya entah kenapa, mungkin saya orangnya sensitif kali pas sebelum musiknya dibuka
1: udah nangis.
0: Bukan, sebelum musiknya dibuka ngobrol kan terus ada dibilang Bradsnya udah mau datang, soalnya groomnya kan nunggu di depan kan. Jadi kita di sana ngobrol sampai mempelai wanitanya ready. Jadi udah ready kan. Jadi kita diam lah kan, nunggu kan. Tiba-tiba pas nunggu musiknya diputar. Kan. Jadi kok saya jadi merasa
1: kayak begini kan.
0: Jadi pas mempelai wanitanya datang kan, ini seremoninya, kan saya tiba-tiba nangis. Mungkin saya lihat ibunya ya, ibunya nangis tantenya nangis atau apa gitu kan. Saya lihat vibe-nya jadi kayak beda gitu. Mungkin pas saya lagi hiha gitu, saya gak kelihatan. Saya lagi ngobrol, apa sama teman atau sama siapa gitu kan, ketawa kan. Mungkin saya gak catch mood-nya. Tapi pas semuanya diam, lagunya on, saya jadi kayak lihat sekeliling gitu kan. Ih, kok jadi kayak agak sedih. Saya jadi ikut nangis.
1: Lu kok tiba-tiba keluar air matanya?
0: Iya, kok tiba-tiba keluar ya air matanya. Udah bukan anak saya lagi.
1: Biasa tuh kalau orang nangis tuh nular tuh.
0: Iya, mungkin karena gitu. Itu saya lihat dari familinya nangis, lagunya on. Saya jadi kayak lihat sekeliling gitu kan. Ih, kok jadi kayak agak sedih. Jadi saya ikut nangis.
1: Lu kok tiba-tiba keluar air matanya?
0: Iya, kok tiba-tiba keluar ya air matanya. Udah bukan anak saya lagi.

0: Sikto.
1: Makin-makin ya.
0: Makin-makin. Kalau misalnya Linda sendiri gimana? Aku, pernah yang kayak begitu?
1: Yang gak terlupakan ya. Yang gak terlupakan sama yang memorable tuh. Ya best friend kali ya menikah ya. Mm-mm. Selain daripada kita sendiri, aku yeah. sendiri yang menikah. Best friend yang menikah. Karena kan kita terlibat banget ya, best friend kan kayak kita kemana-mana bareng gitu, terus tahu kisah cintanya, iya. growing waktu di usia teenagernya gimana, putus nyambung sama cowok gimana,
0: jatuh
1: gitu
0: bangunnya,
1: kan. Jatuh bangunnya, tahu-tahu menikah tuh sedihnya itu karena seneng sih,
0: seneng, akhirnya sudah dapet,
1: akhirnya ada yang bisa jagain yang, ya gitu sih.
0: Linda udah ada yang jagain, akhirnya best friendnya juga
1: akhirnya
0: ada.
1: Best friend-nya juga gitu. Jadi nggak ngerasa ketinggalan. Kadang ada tahu best friend yang iya temen gue udah menikah jadinya gue ditinggal deh gitu. Ada tahu yang merasa kayak gitu.
0: Pasti ada lah, apalagi kalau misalnya udah berkeluarga gitu kan.
1: Karena kan udah fokus sama keluarganya sendiri.
0: Iya. Apalagi ntar kalau udah ada anak segala macam, ya udahlah, udah nggak bisa,
1: makin-makin deh.
0: Nggak bisa ke kafe lagi.
1: Iya, bener banget ya ampun. Ya itu sih yang paling memorable waktu jadi bridesmaid, karena kan biasa kan best friend kan paling ini kan jadi bridesmaid.
0: Bridesmaid, gitu. Ya.
1: Dia di Indo sih, dia di Indonesia. Jadi aku bela-belain pulang ke Indonesia.
0: Oh ya pastilah.
1: Iya.
0: Soalnya nikah kan kalau bisa sekali aja ya.
1: Iya dong.
0: Iya, untuk selamanya. Jadi ya pasti pulang.
1: Mm-mm.
0: Berarti kalau misalnya yang paling memorable itu sama Linda itu best friend-nya karena
1: menikah.
0: Hubungannya ya.
1: Mm-mm,
0: best
1: karena,
0: friend.
1: Mm-mm. Sisanya
0: bisa-bisa aja.
1: Bisa. Iya. Paling yang memorable itu karena venue-nya.
0: Venue-nya juga.
1: Venue-nya juga. Waktu itu yang di Sydney itu tuh di ada satu tempat aku suka banget sih tempat ini Kel. Kayak harusnya kamu tahu atau kamu pernah ke sini ya? Hunter Valley.
0: Oh, Hunter Valley.
1: Iya,
0: yes.
1: Itu
0: yeah,
1: kan
0: daerah mereka
1: venue,
0: tanam
1: anggur.
0: Tapi bagus juga.
1: Bagus banget. Mm-hmm. Bener-bener. Ya jadi menikahnya di ini di apa? Vineyard.
0: Vineyardnya, iya. Yeah. Iya, yeah. Yeah, bagus sih kalau misalnya vineyard itu kan biasa gak banyak pohon kan, cuma vanya gitu, yeah, jadi kelihatan gede gitu.
1: Iya, yeah, kayak padang rumput yang luas gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Ih, bagus banget. Makanya waktu, kayaknya, itu bukan pertama kali aku datang ke wedding di Sydney sih. Cuman, bagus di sini tuh dikit-dikit outdoor. Aku suka.
0: Yeah.
1: Kalau indoor kan maksudnya indoor kan gedung.
0: Indoor ya. Yeah.
1: Ballroom
0: gedung
1: hotel.
0: Yang paling mewah nih.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, yang ditaburin emas juga.
1: Iya iya iya.
0: Lebih mewah kan. Iya. Yeah,
1: yang chandeliernya sampai.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau di sini tuh, ya vineyard dijadiin tempat.
0: Iya. Yeah.
1: Ladang kosong dijadiin tempat wedding.
0: Mm-mm.
1: Park dijadiin tempat wedding.
0: Yeah. Iya, di sini sih lebih ke outdoor ya.
1: Mm-mm.
0: Saya sebenarnya sekarang saya pikir-pikir wedding-wedding yang saya pernah datengin kalau di Sydney itu semuanya outdoor sih.
1: Semuanya outdoor.
0: Semuanya outdoor. Terus mereka bakal hire venue makan setelahnya kalau misalnya ada reception. Gak harus kayak di aula-aula atau di hotel bintang 5 gitu.
1: Mm-mm.
0: Tapi mereka banyakan sih di luar kayak yang tadi saya share di pantai kan.
1: Oh iya pantai.
0: Iya, saya juga udah pernah.
1: Itu di mana Kel? Pantai mana?
0: Itu di apa namanya? Ada lighthouse sih.
1: Oh, ada lighthouse-nya juga.
0: Ada lighthouse-nya di iya. Bagus sih. Tapi ntar saya coba Google.
1: Tapi masih di New South Wales.
0: Masih di New South Wales sih. Tapi itu di up north.
1: Oh, north. Berarti ke north tuh ke atas ya.
0: Yeah.
1: Central
0: Coast. Palm Beach.
1: Palm Beach.
0: Yeah.
1: Aku tadi udah mikir nih, ini jalan-jalan Palm Beach. Oh, benar
0: yeah,
1: Palm
0: yeah,
1: Beach.
0: Palm Beach. Bagus sih. Bagus terus setelah itu kita makan di apa? Kayak tempat makan yang biasa aja. Sebenarnya
1: restoran
0: Restoran gitu. Itu sih memorable. Di Watson Bay juga saya pernah.
1: Watson Bay juga bagus ya.
0: Bagus banget juga

0: Tapi saya gak nangis, jadi gak
1: jadi
0: ingat.
1: Jadi gak memorable.
0: Gak memorable. Tapi ngomong-ngomong tentang best friend, itu juga teman saya nih namanya Kemil ya, yang saya nangis itu. Di, saya sebenarnya sangat deket sih sama dia.
1: Iya,
0: sangat-sangat deket.
1: Berarti itu karena...
0: Iya, mungkin karena itu ya.
1: Iya, terharu.
0: Iya, saya gak kepikiran sih sebelumnya. Saya pikir saya nangis karena tante-tantenya. terbawa suasana. Iya. Tapi ya kita sebenarnya teman dekat banget sampai sekarang. Mm-hmm. Itu kalau nggak salah dia menikahnya udah 10 tahun yang lalu.
1: Oh,
0: udah lama, udah lama banget. Tapi masih kontak sekarang. In fact, saya sebenarnya lari half marathon 2-3 minggu yang lalu sama dia.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh, berarti masih kontak, masih dekat.
0: Masih kontak, masih dekat. Dan mungkin nggak sedekat dulu lagi karena udah ada
1: berkeluarga.
0: Udah anak ya, udah ada anak tadi. Tapi masih dekat lah, masih dekat kayak kalau setiap catch up masih nyambung. Iya.
1: Kalau masih maraton bareng kemarin sih berarti masih terus ngobrol lah sampai
0: masih
1: sekarang.
0: Terus ngobrol. Masih terus sih. Beberapa hari lalu masih chattingan sih. Iya, jadi nice. Karena itu sih mungkin karena nangis,
1: bukan karena
0: tante-tante
1: dekat, ya.
0: Karena tante-tantenya nangis. Ya.
1: Tante-tantenya nangis.
0: Tapi pas Linda share juga tahu jatuh bangunnya, saya juga berpikir, ya saya juga sebenarnya tahu sih jatuh bangunnya dia.
1: Iya, kayak, makanya kan itu yang bikin memorable tuh itu.
0: Iya, soalnya jalan dia juga sangat berliku-liku. Iya, jatuh bangun lagi.
1: Iya.
0: Kayak gitu.
1: Terus ngobrolnya sama kamu.
0: Iya, ngobrolnya sama saya.
1: Iya.
0: Jadi, ya karena faktor dekat ya.
1: Iya,
0: ya, saya
1: pasti
0: gak kepikiran.
1: Deh. Waktu itu juga aku, kenapa itu memorable ya, karena waktu dia putus kita keluar rumah bareng-bareng gitu, terus kita ke McD, aku dengerin cerita dia. Ya, maksudnya
0: nangis
1: yang
0: bareng.
1: Iya, enggak sih. Cuma kayak ngeliatin aja sambil awkward, enggak tahu mau ngomong apa.
0: Saya pikir sambil pegang tangan nangis.
1: Dia nangis. Aku cuman ya, iya sabar ya, yuk kita makan chipsnya.
0: Oh, berarti Linda ini termasuk teman yang tegar ya?
1: Iya, lebih ke iya nggak tahu mau ngapain dong Kel, orang lagi putus nangis, jadi kayak iya nggak apa-apa. Nanti kita cari lagi yang
0: nanti
1: lain.
0: Kita cari lagi. Ntar kita ganti lagi.
1: Ntar kita ganti lagi, masih banyak ikan di laut. Ya gitu sih, ya memorable wedding ya. Dan di sini tuh didukung banget venue-nya gitu.
0: Iya.
1: Dan intimate.
0: Di sini lebih intimate ya. Iya. Di sini saya gak pernah kayaknya attend wedding yang lebih dari 150. Kayaknya gak pernah. Harusnya gak pernah. Ya gak pernah. Yang sampai kayak di Indo megah gitu, gede,
1: iya.
0: 300-600 gitu gak pernah. Sama sekali 300-100% gak pernah. 200 juga 100% gak pernah. Selalu di
1: bawah
0: sekitar
1: itu?
0: 100 ya. Selalu di sekitar 100. Selalu intimate. Dan juga selalu mereka seremoninya selalu outdoor.
1: Ya. Itu di sini kan?
0: Iya di sini.
1: Tapi kalau waktu kamu di Indo, Medan kan Kel, itu kan budayanya kan
0: iya.
1: Kental banget.
0: Medan itu 100% ada budayanya, ada seremoni. Atau enggak seremoni sama budayanya masuk. Mau orang Chinese, mau orang Batak
1: iya.
0: Semuanya pasti ada.
1: Iya,
0: seharian,
1: iya.
0: Seharian.
1: Iya, iya.
0: Di sini setengah hari kan?
1: Iya, di sini setengah hari aja.
0: Iya, tapi kalau di Indo itu seharian. Kayak pagi ada, ntar enggak sore ada lagi. Ntar
1: iya,
0: ada
1: di tengah-tengah
0: itu.
1: Mau dinner, sebelum dinner ada lagi.
0: Iya, ada lagi, pasti ada. Kayak seharian lah pokoknya festival kayak
1: iya.
0: Apa yang Linda katakan sebelumnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di sini biasanya setengah hari.
1: Setengah hari.
0: Ya kayak jam 2, jam 3 mungkin mulai.
1: Iya.
0: Jadi, dan juga biasa saya nggak pernah sih di Indonesia mungkin.
1: Datang ke acara kayak gitu nggak pernah?
0: Yang setengah hari.
1: Oh yang setengah hari memang
0: yang setengah
1: gak
0: hari
1: ada.
0: Gak pernah. Tapi satu lagi yang berbeda ini kalau misalnya di Sydney. Next day-nya selalu kumpul.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, ya, selalu kayak
1: makan.
0: Breakfast bareng, bareng gitu atau enggak grill apa namanya? Grill gitu, sosis
1: iya.
0: Gitu bareng gitu kayak
1: barbecue
0: kumpul lah, ya kumpul, kumpul ya. Kalau misalnya di Indonesia
1: udah kali ya, itu udah dihabisin udah, tuh ya. Satu hari dari pagi sampai malam ya. Tuh udah acara terus.
0: Ada acara terus, nggak ada lagi yang the next day. Harusnya sih nggak ada ya. Itu sih bedanya. Tapi alam itu sangat sangat berbeda.
1: Ya.
0: Kalau di Indonesia mungkin takut panas ya. Iya takut.
1: Sama kurang ini kali ya. Tapi kalau kita ngomong di Bali itu banyak venue bagus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau di Indo paling kalau yang mau intimate gitu bisa. Biasanya orang pada larinya ke Bali.
0: Ah, oke.
1: Okay. Soalnya kalau di Jakarta kan nggak mungkin kan.
0: Terlalu kekotaan
1: ya. Semuanya tuh hotel, grand ballroom, atau nggak apa, aula, apalagi tuh. Jarang, jarang yang di luar.
0: Jarang yang di luar ya. Nggak, mungkin beda culture juga.
1: Oh iya. Yeah. Dan nggak mungkin apa nampung 300 orang di.
0: Iya yeah, di luar.
1: Di outdoor.
0: Iya yeah, ada yang nggak mau daki gunung.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ada yang bilang nggak bisa jalan di rumput.
1: Rumput. Hillsnya masuk ke tanahnya yeah. Ini hillsnya.
0: Ada yang bilang becek.
1: Repot.
0: Iya yeah, lebih repot sih. Beda lah beda sangat beda. Tapi iyalah yang memorable saya sih yang itu yang di pantai. Dan mungkin ada satu yang di Watson Bay juga saya ingat. Saya mungkin karena dari wedding ini juga saya suka alam-alam.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu yang bikin jadi
0: beda. Iya, lebih manusiawi enggak
1: iya.
0: sih?
1: Iya. Lebih manusiawi. Iya.
0: Lebih manusiawi enggak
1: dan
0: tahu.
1: Dan lebih bagus ya.
0: Lebih bagus iya, kayak
1: lebih natural wedding.
0: Lebih nature, iya. Dan juga kalau misalnya Linda pernah nonton Married at First Sight di sini enggak?
1: Oh, kayaknya pernah.
0: Pernah. Mm-hmm. Itu kan show tentang orang-orang married gitu. Mm-hmm. Semua seremoninya selalu
1: luar,
0: rata-rata
1: ya?
0: Di luar, iya. Jadi mungkin kayak culture-nya udah kayak begitu, tapi pengaruh-pengaruh dari komersialnya juga kayak begitu. Jadi mungkin semua orang wedding-nya suka di luar.
1: Iya.
0: Mungkin ya.
1: Dan ya. Kalau di sini tuh memang nggak pernah ngundang banyak ya, Kel ya?
0: Iya, saya nggak pernah sih.
1: Nggak pernah ya?
0: Nggak pernah.
1: Kayaknya 50 gitu maksimal. Terutama orang asli sini ya?
0: Orang asli sini, oh maksudnya untuk seremoni
1: gitu.
0: Seremoni, iya. Seremoni. Soalnya juga di sini kalau misalnya mau adain di luar, itu banyak tempat-tempat yang di luar itu dibatasin.
1: Oh yeah. Iya karena dibatasin.
0: Dibatasin
1: ya?
0: Soalnya saya ada tanya-tanya sih.
1: Oh gitu. Masuk. Yeay tahu ternyata. Oh yeah. Gitu Kevin
0: yeah, dibatasin.
1: Udah ini cari-cari.
0: Udah cari-cari tahu. Kalau misalnya venue-nya di luar itu sebenarnya banyak yang dibatas-batasin. Apalagi kalau misalnya bukan bukan di daerah, kalau di daerah yang di Sydney pasti dibatasin kalau misalnya daerah di
1: luar.
0: Agak luar 2-3 jam gitu yang nggak ada orang lalu lalang bisa lebih banyak iya
1: yeah. Oh oke okay.
0: Iya itu yeah. Mungkin lebih ke peraturan kali daripada
1: peraturannya iya
0: daripada yang menyelenggarakan. Oh, bukan okay. Yang dipilih-pilih gitu.
1: Iya. Jadi bukan dari kita sebagai yang mau menikah, tapi memang pengaruh dari eksternalnya yang gak memungkinkan untuk undang segitu banyak.
0: Iya, soalnya mereka sangat mengutamakan kayak space dan juga privasi orang-orang di sekeliling.
1: Oh.
0: Iya. Jadi mereka gak mau melihat kayak satu kumpulan 100 orang di spot ini.
1: Iya.
0: Jadi nggak bagus gitu buat mereka.
1: Oh iya, make sense sih.
0: Jadi itulah,
1: perbincangan
0: kita tentang wedding
1: yang cukup interesting karena kita udah dapat bocoran sedikit.
0: Bocoran dari mana?
1: Namanya juga bocoran kan gitu. Sesuatu hal yang terspill
0: saat kita ngobrol.
1: Okay.
0: Mungkin kita putar lagu dulu ya.
1: Iya.
0: Okay.

0: Kembali lagi bersama dengan kita di Radio Duta Nusantara 98,5 FM bersama saya Linda dan juga Kelvin. Kita sudah hampir di penghujung acara nih, Kel.
1: Dah.
0: Kita udah
1: gak terasa ya.
0: Iya, udah ngobrol-ngobrol banyak banget soal
1: tentang masalah kita. Kalau misalnya pendengar-pendengar ini mau kontribusi topik-topik nih untuk minggu depan, itu mereka bisa DM kita di mana nih?
0: Bisa DM kita di Instagram kita di @985FM, itu Duta. Radio Duta Nusantara. Jangan lupa di follow para pendengar. Kalian bisa DM kita misalnya mau request lagu atau mau ikutan ngobrol sama kita, bisa DM kita juga.
1: Berarti itu Instagram, nama Instagramnya Duta985FM.
0: Iya, @Duta985FM.
1: Oke, kita tunggu ya topik-topiknya. Ini di sesi ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Linda?
0: Oke, di sesi terakhir ini kita akan tutup dengan segmen mengenai... tunggu apa tadi namanya? Oh, kita akan masuk ke spring, para pendengar. Jadi seperti yang tadi kita udah mention di awal-awal, karena ini udah di pertengahan bulan Agustus, dan itu tandanya spring akan
1: datang
0: sebentar lagi, dan artinya juga winter sudah mau
1: selesai.
0: Jadi sudah tidak ada winter blues lagi. Apakah kita survive melewati winter ini? Kelvin, apakah kamu survive melewati winter ini?
1: Menurut saya ya, kalau survive, iya sih, saya survive sih.
0: Survive ya, masih dengan mood yang terjaga.
1: Moodnya terjaga, makanannya juga mungkin ya terjaga. Saya mungkin udah agak gendut sih.
0: Oke.
1: Iya, tapi winter-winter yang lain, saya lebih gendut lagi.
0: Oke. Maksudnya winter tahun lalu?
1: Winter, ya sebelum-sebelumnya.
0: Oke.
1: Ya, soalnya saya cenderung makin melebar di winter. Terus entar spring sama summer terus harus apa, cepat-cepat olahraga. Ya.
0: Oh, gitu. Ya. Iya, iya, benar. Karena memang kalau winter kan kita harus makan banyak ya.
1: Iya, otaknya juga dikasih apa signal untuk
0: signal
1: makan banyak.
0: Signal untuk makan. Karena kalau kita nggak makan banyak nggak bisa ya. Maksudnya
1: bisa.
0: Tuh karena kita kedinginan.
1: Iya, kedinginan, jadi kalau makan mungkin ya badan kita itu terus digest, jadi digest. Mungkin lebih hangat.
0: Iya,
1: gak mungkin tahu ya. Mungkin pendengar-pendengar bisa kasih tahu itu benar atau enggak.
0: Atau ini cuma pembenaran kita dong.
1: Kalau misalnya Linda gimana?
0: Winter kali ini
1: sukses kak?
0: Suksesnya itu karena tidak sakit.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tidak sakit karena akhirnya mencoba untuk vaksin flu. Karena kemarin-kemarin kan enggak.
1: Iya.
0: Flu vaksin. Karena ini juga divaksin juga karena lagi hamil. Jadi kata dokternya udah lebih baik kamu flu vaksin supaya tidak lebih apa sih drop ya. Karena flu di sini kan lumayan.
1: Iya. Soalnya dingin kan.
0: Flu-nya tuh yang sampai demam gitu-gitu ya?
1: Iya, saya udah pernah sih yang kayak begitu, ya.
0: Aduh, makanya tahun ini survive untuk tidak sakit.
1: Iya.
0: Terus survive untuk mood.
1: Iya. Jadi moodnya stabil nih.
0: Stabil ya, stabil ya. Tunggu kita, kita pikir dulu.
1: Tapi selama nyiaran stabil-stabil aja kok.
0: Stabil sih. Kayaknya karena siaran kayak kita ngobrol jadi seru ya. Tapi kalau lagi sendiri tuh kenapa ya kehidupan enggak lah. Apalagi lagi hamil kan.
1: Iya, lagi hamil. Kalau lagi hamil enggak sakit itu kayaknya pencapaian ya.
0: Pencapaian sih.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Ya, iya, soalnya saya ada adik yang hamil itu selalu kayak sakit.
0: Pasti kayak ada sesuatu
1: lah terjadi. Ada sesuatu ya terjadi.
0: Sebenarnya aku ada sih sakit, tapi bukan sakit apa ya? As in, maksudnya physically ada in pain ada sih.
1: Iya.
0: Tapi itu bukan karena winter, tapi memang karena secara fisiologis badannya memang berubah kan karena hamil ini. Tapi mood terjaga.
1: Iya.
0: Winter blues kayaknya kita yang waktu itu kita bahas kayaknya nggak terjadi ya.
1: Nggak terjadi.
0: Sama kita.
1: Iya, saya nggak terjadi
0: sih. Nggak terjadi kan?
1: Tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Oke-oke aja.
0: Oke, terus apa lagi ya?
1: Pencapaian spring nih, ada nggak plan-plannya?
0: Kelvin dulu deh, susah nih kalau nentuin goal.
1: Saya goal setiap spring itu selalu harus start olahraga. Dan juga, soalnya saya ada beberapa olahraga yang saya suka. Saya make sure setiap minggu itu saya pasti ada kerjaan satu.
0: Okay.
1: Jadi kayak saya biasa main tenis, badminton, berenang, dan juga lari.
0: Oke.
1: Okay. Ya lari. Jadi saya harus make sure setiap minggu harus ada satu
0: yang dikerjain.
1: Iya, dan juga kan mau menuju itu yang bell.
0: Itu. Benar, harus persiapin tuh fisiknya.
1: Iya, harus persiapan. Jadi spring itu sih banyak kan yang kayak begitu sih sebenarnya. Yang lebih ke olahraga dan makan sih sebenarnya. Soalnya banyak makan nasi goreng pas winter.
0: Oh beneran ini?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Saya sebenarnya boleh lah kalau masak, saya bisa masak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, jadi kalau saya masak selalu masak masakan Indo. Semalam makan gado-gado.
0: Oh, tapi sehat. Kan
1: enggak
0: sayur
1: juga sih. Enggak ya. Sayur tapi makan nasi juga.
0: Oh iya.
1: Kita kan kalau misalnya orang Indonesia kan pasti enggak semuanya pakai nasi ya. Kalau misalnya orang di sini dikasih gado-gado kan mungkin cuma makan
0: itu
1: sayurnya
0: gitu
1: doang.
0: Iya. Makanya aku ingat kalau kita habis siaran kita makan malam pesennya
1: nasi
0: karbo.
1: Nasi goreng.
0: Kue tiao.
1: Iya, kue tiao. Iya, saya suka yang kayak begitu-begitu sih sebenarnya.
0: Padahal kita selesai siaran kayak jam 8 gitu.
1: Iya, jam 8 udah harusnya udah telat ya.
0: Iya, udah telat.
1: Iya, tapi kita makan-makan aja.
0: Iya, karena winter jadi kedinginan pendengar semua.
1: Sebenarnya makan kalau misalnya sekali-sekali sih enggak apa-apa ya. Dan juga kalau misalnya masih olahraga juga oke-oke saja sih. Tapi masalahnya ini saya kalau misalnya winter olahraga agak konsisten.
0: Iya.
1: Makan malamnya juga hampir setiap malam.
0: Setiap malam.
1: Pelat.
0: Iya benar.
1: Ada
0: bener.
1: Snack in between.
0: In between. Yeah,
1: iya. Jadi agak susah.
0: Iya kenapa ya kalau winter itu selalu deh. Maksudnya kita nggak ada niat untuk olahraga juga.
1: Terlalu dingin.
0: Terlalu dingin sih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bangunnya juga harus pakai alarm kalau saya, kalau harus bangun pagi. Ya mungkin karena kalau misalnya
0: masih
1: spring
0: gelap.
1: Summer udah terang ya, jadi bangun sendiri. Tapi kalau winter agak struggle sih.
0: Aku sih gak kebayang kalau kita tinggal di daerah, apa, ini kan Southern Hemisphere.
1: Iya.
0: Iya, yang di bagian atas.
1: Yo, yang bagian atas lebih parah lagi. Iya.
0: Winternya lebih ekstrim, aku gak tahu sih itu gimana. Yang begini aja kita udah setengah mati.
1: Iya, soalnya kita kan dari ekuator ya, dari daerah yang benar-benar panas. Jadi adjustment juga lah. Iya. Kalau misalnya Linda apa? Spring goal.
0: Goal nih kadang suka gak kecapai kayak ya.
1: Mungkin mulai tanam.
0: Mulai
1: gardening.
0: Dimulai lagi sih karena ada matahari lagi.
1: Iya, udah agak panas ya, udah agak panas-panas banget tapi udah cukup lah untuk tanamannya.
0: Aku mau mulai sih.
1: Iya.
0: Iya dong, tolong. harus ada niat nih mulai nanam-nanam. Paling enggak yang bisa dipakai buat masak setiap hari.
1: Iya. Suka cabe enggak?
0: Suka.
1: Cabe itu bisa apa bibit-bibitnya itu?
0: Iya ya.
1: Taruh di apa kertas tisu, terus disemprot-semprot air kan, ditutup tisu lagi. Itu kalau misal ada yang berakar, keluar akarnya bisa ditanam.
0: Oh bisa langsung ditanam gitu ya? Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke okay, kalau
1: mungkin dari cabe.
0: Iya.
1: Atau enggak dari jahe?
0: Iya.
1: Jahe bisa ditanam sih mudah.
0: Cabe jahe. Itu kalau misalnya kini kita balik lagi ngomongin soal tanam menanam ya. Itu kalau misalnya mau nanam, kamu tuh beli bibit atau kamu lagi kayak misalnya ke restoran makan cabe atau kamu lagi ke supermarket beli jahe terus kamu tanam gitu, gimana sih cara nanam?
1: Saya
0: kelihatan banget.
1: Saya udah pernah dua-dua kali sih, cara itu. Mm-hmm. Tapi saya lebih suka sih beli bibit ya.
0: Beli bibit yang kayak misalnya kita pergi ke
1: Bunnings
0: gitu. Ya.
1: Soalnya bibit itu di bawah $5.
0: Iya.
1: Iya bisa dapat beberapa sih tanamannya.
0: Oke.
1: Iya, dan juga nggak usah nunggu-nunggu. Soalnya kalau misalnya ambil cabai sendiri, kita harus nunggu beberapa hari sampai berakar.
0: Oh, kalau itu kan udah langsung ya?
1: Iya, udah langsung taruh aja.
0: Oh.
1: Iya, soalnya mereka juga bukan kayak gimana ya? Bukan kayak kalau misalnya kasih bibit cabai itu cuma ambil dari cabainya. Mereka udah kayak udah dijemur, udah ready.
0: Ready. Ya.
1: Udah ready.
0: Ini
1: taruh di tanah.
0: Tanah. Okay.
1: Ya, jadi itu bisa tuh goalnya yeah. Linda.
0: Mulai menanam dan menghemat uang belanja.
1: Iya.
0: Betul sekali.
1: Jadi untuk pendengar itulah goal-goal kita untuk spring. Dan sekarang ini juga udah 2 menit ke jam 8. Jadi udah waktunya nih kita
0: berpisah
1: dan pamit.
0: Para pendengar semuanya.
1: Ya, jadi saya Kelvin dan
0: saya Linda.
1: Kita pamit untuk yang sesi hari ini dan sampai jumpa minggu depan di jam yang sama, jam 6 sampai jam 8 setiap hari Selasa. Dan jangan lupa tuh DM kita tentang topik-topik yang
0: menarik ya, yang mau dibahas bareng ya.
1: Ya, di Duta 985 FM. Sampai jumpa minggu depan.
0: Bye.